0: One radio, we are all connected.
1: Ikut main, anjuran berjaya saya ini maka bermain kerana tidak dipecah.

0: Mau matata, adonio.
1: Apa nak bayar? Apa nak bayar? Apa nak bayar? Apa nak bayar? Apa nak bayar?